Aman, aman, aku boleh. Kau jauh, kau jauh. Kau mana ni? Mana tu? Mana tu? Mana tu? Oh biasa. Aman, pada apa tu?